0: Dipidat kenong ya, Mat.
1: Dipidat yang biji.
2: Ana kenong-kenong biji.
1: Kenong urip dipidat.

effort. Effort of Yusaha, Yusaha. Yusaha. Idek, Yusaha, Idek, Yusaha. Ha ha ha, ooh, you, ha ha ha, ha ha ha.